Kau ye tetar suru tata ngus jagab kimi nak kau cuci ngus ngal sihir cikso turang ke pasar cakap ini tel ni selagi tetar tak lama ngus cuci sembilan lagi kang mendek cuma yule tenis ini tetapi job tu cembus hitu kimi dah ya bodoh dah dia job tu cuma suru kisah mama ti suru cuma suru sedang tu cuma lusa guna suru tu duduk pinang tak cuci lepik.